Akaboroguma mbagatu chemuko kunyumwenge ulira Akaboroguma Mama akaboroguma sira gogera betwalinga milena rani Akaboroguma mbagatwali Akaboroguma mbagatu chemuko kunyumwenge milena ngala Naitani Bampirira ndagara njemurabeko sarungu ulira betwalinga mwita Mukadu bujyo singo ya munya bofunume mweru ne kulingida Yampatizo munafukyan kola bubi Umukado munafuna mudibaga Eyadibaga enyumba lorusukwe Banange sebo zela singa ulira Eto kiri angeli nungula buguzi Mukado munafuna mudibaga bubi Banange ulira betwa lingu Okumula gomuda guita musota Okumula genkumbi na simula Okumula getoke na yanyana Nosokalula umukadi wabigijana Sarungu ulira